kuchokera kunyimbo zokutisa ntima Stella Longwe akupatsirani ola la tuntu la malonje loweruka lililonse pa nthawi ya 7 koloko

kusewera nyimbo zosiyana siyana za mu Africa kumaso kuwerenga mautenga anu ndipo a Louis Duncan akuti ine Duncan Louis kuno ku Cape Town ndipereke moni kwa makolo anga kumulanje ndi abale ndi mwana wanga osaiwalanso inu kumeneko tathokozatu inu a Duncan Louis ndipo MGK Mbewe akuti akuonera live kushokera kushadiza ku Zambia aita kunyadira nditu inu ambewe kuti mukuonera malonche pa Facebook kushokera kushadiza ku Zambia ndithu mautenga tu pamene pa nambala ija ndi 079 028 2456 amene muli kunja kwa South Africa 0027790282456 mutanso kutumiza mautenga amao pamene pati wasewera pano pa malonje pa Facebook naponso aitumizani mautenga monga momwe anzanu akuchitira ndipo utenga wina ushokera kwa Achikondi Petro Samba amene wa ndithu mautenga amene ndapa Facebook akuti akuonera kushokera kuli waladzi nkota kota ku Malawi kumeneko iwa kuti moni kwa mkazi wanga Love Kalonga kushokera ku Nsenjere ndipo a Precious Mwale akuti ndikupereka moni kwa Asiatu James Praise Jeffrey ndi ena onse amandidziwa kuno ku Blantyre Zingwangwa ndipo a Gift Chimpango akuti tafika ai ndithu takula ndiani nonse ino Chimpango ndena onse apa amene atumiza kale mautenga komanso ena onse amene akutionera ena ngo yapa pompano kutionera nonsenu takula ndiani pano pa malonje ndipo Asinos K Padu akuti zili bwino zedi ine Asinos ndipeleke moni kwa mkazi wanga komanso inuyo pamene putathokoza inu Asinos kumene konso tikupatsani moni ndietu apa timvere nyimbo iya One Da Banton yomwe ikuti Eagle.